0: Kalau misalnya ada orang ya 2000 satu kali ribut sama pasangannya, gue kasih hadiah. Dihitung mulai kapan pertama kali ribut sampai ke 2000 satu kali. Kecuali sama Adrian Halif.
1: Kan setahun itu 365 ya, hari.
0: Berarti kalau sehari aja?
1: Berarti kalau
0: sehari setahun aja 365 berarti kan berapa tahun berarti?
1: Hampir 7 tahun.
0: Gila, 7
1: kecuali
0: tahun.
1: Kecuali kalau setiap hari seharinya 3 kali ribut itu bisa.
0: Kayak makan obat. Iya. Kayak minum obat ya. Tapi keren loh, ribut itu sebetulnya bukan akhir dari segalanya.
1: Betul.
0: Ribut itu mungkin adalah satu kebahagiaan yang dirintis
1: sama siapa?
0: Sama pasangan.
1: Iya.
0: Jadi ribut itu bukan melulu hal yang selalu ditakutin sebenarnya.
1: Betul.
0: Kalau pasangan itu kan ribut itu adalah normal ya. Tapi ya, kalau ribut keterlaluan itu nggak normal. Ngomongin hal kecil digede-gedein,
1: ya,
0: hal gede dikecil-kecilin.
1: Bener.
0: Kan lebih enak yang kecil digede-gedein. Masa udah gede dikecilin kan nggak enak.
1: Bener nggak sih? Iya, yang kecil digedein bener.
0: Iya, kan secara normalisasinya kan begitu.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Contohnya?
0: Kalau misalnya contohnya nih, anak kecil disunat. Kan kecil tadinya.
1: Iya.
0: Umur 17 tahun udah mulai gede.
1: Enggak, 12.
0: Oh, 12 udah mulai gede. 17 gitu-gitu melulu. Nah, itu saya. Dari dulu sekecil itu aja. Iya. Tapi kan saya bisa break dance di dalam.
1: Kalau dari yang gede jadi kecil apa?
0: Kalau yang gede dari kecil, gaji juga.

0: morning Monday yang satu ini bisa bikin kamu jadi semangat untuk melakukan semua aktivitas. Ketika dengerin lagunya Rialto Monday Morning 519. Oke. Okay. Ini juga benar-benar bisa bikin kamu jadi terpecahkan solusi untuk masalah kamu, terutama untuk masalah otot gitu ya, untuk pegalinu dan juga penyakit degeneratif lainnya. Cuma satu kok. Dibalur saja dengan Ultimate sangat-sangat minyak balur. Harga satu botol per 100 ml itu Rp230.000. Dapatkan Ultimate sangat-sangat minyak balur di Kimia Farma, Century K24 dan Fox di Bandung ya. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: dari 91,7 FM Fox Radio Bandung Pilku, tradinya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi buat semua teman Fox yang lagi mendengarkan. Mulai dari jam 5 tadi kita sudah on air. Jam 6 nunggu-nunggu Awung Irfan kok nggak nongol-nongol bareng sama Johan, bareng sama Nutrisari. Eh siapa? Teman kita namanya Nurdianti.
1: Marimas.
0: Siapa? Ayo siap, Yandisa. Jadi Yandisa ini sekarang lagi menuju Jakarta karena ada saudaranya yang meninggal.
1: Betul.
0: Jadi hari ini Disa izin teman Fox. Mudah-mudahan sampai Jumat lah izinnya. Dia kalau udah di Jakarta kakak nggak apa namanya nggak ingat pulang Bandung Jo.
1: Oh iya gitu.
0: Oh teman-temannya di Jakarta semua dia makan. Secara dia kan bekas ladies the Jack ya.
1: Oh ladies the Jack.
0: Jack ladies ya. Anyway kita mau tanya sama teman Fox, kita harus seru-seruan pagi hari ini. Kalau kamu punya barang lama di rumah yang menurut kamu punya nilai jual yang tinggi, kira-kira barang apa yang kamu jual? Johan Pratama pertama kali, barang langka atau barang mahal punya invest yang luar biasa. Itu biasanya simpenan bokap nyokap tuh Jo.
1: Iya simpenan apa, Jo? Almarhum bokap.
0: Apa tuh biasanya?
1: Kaset pita.
0: Pita apa? Pita suara?
1: Pita merah putih.
0: Itu mau ini mau karnaval.
1: Karnaval.
0: Mau karnaval apa, Jo?
1: Iya kaset pita.
0: Oke kaset pita masih ada?
1: Masih ada.
0: Ada berapa kaset bokap nyimpen? Sama itunya gak? Sama playernya gak? Sama tip decknya
1: gak? Tip decknya udah gak ada.
0: Aku masih ada loh Jo. Oh, masih ya? Ada Polytron sama Sony.
1: Wih keren. Aku tuh nyari itu tip deck.
0: Nah itu aja yang di rumah tuh. Ya kan Jojo kan punya kaset tipnya. Punya kaset pitanya. Nah, tip decknya ada kan?
1: Iya bener.
0: Datang ke rumah lah Jo. Iya, di sana iya. Juga dianggurin. Kalau ngomongin masalah harga masih bisa,
1: bisa
0: kompromi lah. Cincai lah.
1: Oke.
0: Itu aja ya.
1: Kaset pita. Kaset ada berapa pita? Ya? Ratusan.
0: Waduh.
1: Ratusan. Aku di box.
0: Biasanya bokap itu masih maksudnya masih ada, masih terurus enggak?
1: Masih
0: dilapin gitu.
1: Oh enggak sih kalau dilapin mah, tapi aku simpan pakai ya apa dus-dus gitulah, pakai apa namanya? Ada? Silika gitu-gitu
0: ya, iya.
1: Jamuran.
0: Oke, dari sekian banyak ratusan kaset pita, yang banyak genrenya apa, Jo?
1: Bokap tuh kalo dulunya bokap jazz banget.
0: Jazz banget. Indra Lesmana ada dong.
1: Enggak tahu tuh Indra Lesmana. Indra Lesmana mah enggak tahu.
0: Tapi kalau bulenya siapa?
1: Bulenya siapa ya jazz?
0: Ini apa namanya? Aduh siapa sih? Cakakan.
1: Cakakan. Iya Cakakan.
0: Cakakan gitu?
1: Iya.
0: Bener Cakakan. Oh ya, ada Cakrakan, ada Cakakan.
1: Dia udah 70-an tapi masih itu loh suaranya.
0: Masih oke.
1: Iya. Kalau iya ada sih. Videonya kan Cakakan.
0: Iya Cakakan. Cakakan begitu.
1: Cakakan.
0: Cakakan. Awang Irfan.
1: Kaset.
0: Kalau Awang Irfan dulu mungkin waktu apa namanya pertama kali menikmati kehidupan rumah tangga gitu.
1: Asik apa itu?
0: Kan dulu kan selalu bilang, kamu tuh adalah pasangan aku yang paling berharga. Nah kalau sekarang masih ada gue jual tuh.

0: Masih ingat sama Mas Al?
1: Ingat
0: Al Irsad? Andin. Ikatan dinas ya nilai.
1: Iya benar.
0: Ikatan dinas bukan ikatan cinta. Sekarang ikatan cinta ternyata masih
1: iya, diputar
0: di
1: lagi
0: rilan loh di RCTI.
1: Iya diputar lagi.
0: Ah, Mas Al, Aldebaran. Tapi udah inilah, udah apa, udah ketebak maksudnya. Tapi yang mungkin mengenang lah ya,
2: yeah,
0: memori kita terulang kembali ke terus beberapa tahun yang lalu.
2: Sinetron lah terviral zaman COVID itu.
0: Iya benar. Gila itu sampai. Gue jujur li ya, gue tuh gak pernah lihat sinetron Indonesia. Tapi kalau ngomongin masalah Aldebaran, ngomongin masalah Andin, itu bener, gue tuh ngikutin itu per hari tuh ngikutin keren, banget sampai gue apal. Kan gue cerita sama lu kan,
2: iya, iya.
0: Kesempatan Mas Al, terus kemudian yang apa namanya mendapatkan hak asuh anaknya, anaknya Andin. Ah udahlah,
2: iya,
0: berakhir dengan bahagia aja gitu.
2: Iya. Nyampe Mas Al hilang ya.
0: Iya benar, Mas Al hilang.
2: Balik lagi. Padahal aslinya dia berhenti di situ.
0: Betul.
2: Tapi karena duitnya mungkin lebih besar, akhirnya balik lagi.
0: Bener.
2: Ya. Mas kayak Al, barang juga ya.
0: Iya, Mas Al kemudian tiba-tiba muncul Dul kan. Al Dul. Jadi kita mau ngajak kamu nih teman Fox untuk cerita kalau misalnya memang kamu punya barang lama di rumah yang menurut kamu punya nilai jual yang tinggi, kira-kira barang apa yang
2: dijual,
0: kamu jual. Kalau aku sih cuma satu, juga kayaknya sepeda ya.
2: Sepeda
0: klasik Bridgestone, tapi Bridgestone. Di MB3 nya cuma MB3 Taiwan, bukan MB3 Jepang. Kalau
2: MB itu mountain bike,
0: MB itu adalah ini apa, Mas Boneng. Bridgestone MB itu apa ya, mountain bike kali ya. Tapi ada MB1, MB ada MB0, MB1, MB2, MB3.
2: Okay.
0: Kalau aku MB3 tapi cuma Taiwannya, bukan karena si lasan itu masih ada pakai lasan, terus masih ada ini juga
2: huruf kanji.
0: Bukan
2: huruf kanji.
0: Enggak ada huruf kanjinya.
2: Huruf apa?
0: Jadi si apa namanya, kalau di Jepang aslinya itu ada gambar Kakek Sugiono. Santuy. Silakan kamu untuk cerita sama kita, boleh kamu request juga teman Fox. Tapi kita mengingetin juga nih, kalau misalnya ternyata di kita ngingetin untuk kita cerita punya satu story di Malaysia, Jo.
2: Betul.
0: Jadi 108 sekolah di Sarawak, Malaysia itu ditutup sementara loh, teman Fox. Cuman gara-gara kenapa?
2: Apa itu?
0: Kualitas udara di wilayah itu memburuk sampai masuk kategori sangat tidak sehat.
2: Iya benar.
0: Kondisi ini juga terjadi salah satunya karena ribuan titik kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di Kalimantan. Gubernur Kalimantan bilang, ah itu mah karena angin aja. Enak banget.
2: Asli.
0: Enggak, kita gak parah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu sengaja dibakar kan, ketangkep ya. Ada.
0: Kasian banget.
2: Dua orang.
0: Maksudnya gak usah ngomong gitulah. Itu tuh yakin gak dibakarnya ditangkep? Apakah dia memang inisiatif sendiri atau suruhan?
2: Itu mah itu, tapi kayaknya mah ya itulah ya. Jadi wakil Perdana Menteri Sarawak sekaligus juga Ketua Komite Pengelolaan Bencana Negara bagian Datuk Amar Douglas Unggah Embas.
0: Wih, gila, panjang banget. Panjang
2: banget ya. Mengatakan, jadi penutupan sekolah ini dilakukan buat menjaga kesehatan dan keselamatan siswa dan juga personel sekolah. Selama sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dari rumah melalui skema teaching and learning from home.
0: Luar biasa, ini kita gak bisa nyalahin siapapun. Karena sekarang lagi di Selidiki. Jadi urang nak kudunya mana lempeng. Ya kita mudah-mudahan sih dapat ininya, Jo, dapat apa jawaban yang paling tepat untuk bisa menghentikan. Sekarang beres Kalimantan di Lampung.
2: Iya, Lampung Wai Kambas.
0: Aduh, jangan efek ke gajah nantinya.
2: Iya, terus juga kemarin di Lombok tuh rumah apa, kampung adat apa sih
0: yang kebakaran? Oh iya, Sode. Itu kebakaran semua.
2: Iya.
0: Terus sebelumnya juga di Jawa Barat ada tuh, di kampung adat juga sama tuh.
2: Di mana?
0: Aduh, di mana ya, di Sukabumi atau di mana ya?
2: Lupa
0: di Jawa Barat juga, cuman sudah dibersih sama KDM. Semuanya nanti dibangun lagi.
2: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan semuanya teratasi, mudah-mudahan sekarang ya mungkin karena cuaca juga dan Indonesia sekarang lagi banyak dicoba bencana nih, teman Fox. Kalau Om Irfan mungkin kalau berpikir ulang ketika kita dibayar untuk wong mani bisa ngebakar hutan, gue bayar. Daripada bakar hutan menikannya bakar kalori. Sehat-sehat sok. Benar gak, Jo?
2: Bener.
0: Ya, sekali lagi ya, kalau kamu punya barang lama di rumah yang menurut kamu punya nilai jual yang tinggi, kira-kira barang apa yang mau kamu jual? Cerita sama Awong dan Jojo ya.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi baca bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
4: Pagi Bandung.

0: Fox Radio Bandung Feel Good. Radionya sangat-sangat yang buat transformasi dari kutus-kutus. Sebelum Aung Irfan mau sapa-sapa teman-teman, kita juga mau ngingetin kalau produk yang satu ini harus kamu punya nih teman-teman.
1: Apa itu Pak Irwan?
0: Produknya adalah sangat-sangat face mask. Oh, face. Ini cocok kalau kamu adalah orang yang selalu keluar menikmati hiruk pikuk jalan kota Bandung dengan penuh dengan debu.
1: Asik.
0: Ya, wargi wargi Bandung nih sih. Dengan wangi maca. Sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan juga kotoran.
1: Yes.
0: Harga satu sangat-sangat face mask itu lagi promo di Fox Radio, Jo.
1: Berapa, Pak?
0: Rp40.000 aja.
1: Tugaskan itu, Mas.
0: Makanya sekali lagi datang ke Fox, tanya-tanya atau langsung beli aja, langsung diborong aja face mask.
1: Betul.
0: Ya, Rp40.000. Dan sangat-sangat ini ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Biasanya kalau ngomongin face mask atau produk-produk dari skincare-nya sangat-sangat Bambang nih paling oke nih.
1: Bambang.
0: Selamat pagi Mas Bambang.
1: Tunggu.
0: Jadi Mas Bambang digaso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung. Om Awong, Tedisa, Bung Jojo, Senin ngangenin, tetap semangat, dilancarkan rezekinya dan job MC-nya. Amin. Mau request lagunya Adrian Halif, udah diputerin tadi. Oke, ganti sama ada band dari Kau Auraku. Siap. Kirim salamnya buat Kang Johan Tasik, Kang Ramdut, Pak Eko. Kalau aku koleksi barang lama dan masih ada sampai sekarang itu radio mereknya adalah Cavalier.
1: Cavalier
0: udah 50 tahun. Wih. Dan itu keren banget di posting sama Kang Beng Beng, dikirimin ke kita. Dan itu bener, zaman-zaman 50 tahun ke belakang itu tidak ada namanya FM ya, masih ada SW dan juga AM.
1: SW.
0: Terima kasih, masih ada Kang Beng Beng. Sini, Aung Irfan beli 25. 25.000. Terus aku beli nih, aku jual ke Cikapundung ada ya yang barang-barang bekas itu ya. Oke, Kang Beng, terima kasih banyak ya. Dari Kang Beng ketemu siapa? Johan.
1: Ada Kakak Yumi.
0: Selamat pagi Kakak Yumi.
1: Ya, pagi Om Awong.
0: Selamat pagi.
1: Mana tuh Tedisianya mana?
0: Cenek. Di Sate kebetulan lagi izin dulu karena ada saudaranya di Jakarta yang meninggal.
1: Betul.
0: Jadi dia harus takjiah ya. Ke Jakarta ya.
1: Ya, jadi kalau aku sih barang yang aku mau jual itu mesin tik yang suka dipakai almarhum kakek aku. Tapi sampai sekarang kayaknya aku museumkan karena cuma itu kenang-kenangannya Om.
0: Nah, itu dia.
1: Om Awong mau lagunya Budapest, Is This The Best It Gets.
0: Udah diputar tadi tuh.
1: Udah ya, kalau enggak Silaun 7 sederhana.
0: Siap, aman.
1: Salamnya buat all crew Fox, jaya selalu buat
0: anak-anak aku.
1: Ayumi DJ.
0: Halo Ayumi.
1: Dan spesialnya buat Om Awong dan Kak Jojo. By the way Om.
0: Yes.
1: Pengumuman pemenang teka-teki Fox di IG kapan nih? Gak sabar.
0: Silakan sukses, Johan. Arageng. Kapan?
1: Nanti aku coba tanya dulu tim digitalnya ya.
0: Sama aja nanti tanya ya.
1: Gitu.
0: Kayaknya gak bakal lama kok.
1: Tapi paling... nanti kayaknya diumumin di
0: IG juga.
1: Iya, IG juga.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya nanti kalau IG kamu juga jangan di private, makanya IG-nya
1: siapa tahu
0: nanti kita DM. Terima kasih Yumi, sukses selalu gitu ya. Iya mesin tik mereknya apa ya? Dulu mesin tik paling oke ya, merek apa sih, Jo?
1: Aduh, apa ya?
0: Singer ya?
1: Mesin jahit.
0: Tapi kita ngomongin tentang masalah rutinitas pagi nih.
1: Apa itu?
0: Ya, punya rutinitas harian yang konsisten ternyata itu bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak kita loh, terutama saat usia kita bertambah. Ada sebuah studi yang dimuat di JAMA Internal Medicine tahun 2024 yang melibatkan lebih dari 2.100 lansia dengan resiko demensia dan menemukan kalau peserta yang menjalani pola hidup teratur mulai dari makan sehat, olahraga sampai latihan otak, ini mengalami peningkatan daya ingat dan kecepatan berpikir yang setara dengan memperlambat penuaan otak sampai 1 atau 2 tahun ke depan.
1: Wih, ya jadi sebaliknya ini
0: ya.
1: Jadwal yang berantakan juga bisa berdampak pada fungsi otak.
0: Mm-hmm.
1: Pola tidur dan juga aktivitas yang gak menentu dikaitkan dengan stres yang lebih tinggi, suasana hati yang memburuk, dan kemampuan mengingat yang menurun. Ketika otak terus dipaksa beradaptasi dengan ketidakpastian, kemampuan fokus dan juga memproses informasi pun bisa ikut terganggu.
0: Sebetulnya kunci cuma satu, hidup sehat udah itu aja.
1: Iya betul.
0: Ya,
1: kurangi stres.
0: Kurangi stres.
1: Saya juga lagi mengurangi stres.
0: Saya lagi mengurangi pengeluaran, Jo. Gak cukup duit, Jo.
1: Asli bener.

0: 101.7 FM.
1: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.

0: kalau misalnya masih pengen request lagu-lagu favorit kamu boleh, Aung Ivan dan juga Jojo akan tungguin kamu sampai tepat jam 9 kurang nanti lah. Kita masih kasih kesempatan buat pengen dari lagu-lagu yang bisa bikin semangat pagi di hari Senin kamu ini, teman-teman ya. Seperti biasa kita akan coba untuk kasih komentar-komentar kamu nih.
1: Di Basko.
0: Ini udah enggak ada. Udah enggak ada tapi masih jalan. Coba deh.
1: Lagunya habis.
0: Lagunya habis, waktunya habis. Hari ini biasa kan kita video tuh, Jo.
1: Betul.
0: Tapi ini cuman apa namanya?
1: Tulisan.
0: Tulisan. Jadi dari Story Mellow. Kalau misalnya Story Mellow bilang begini, ada tulisannya, ada captionnya seperti ini. Misal ibu pacar kamu bilang gini sama kamu nih, teman Fox. Emang kamu punya apa? Kamu bakal balas apa? Tiba-tiba kamu lagi pacaran, datang ke rumah, pasangan kamu, terus tiba-tiba ketemu dengan ibunya, ibunya bilang begitu. Emang kamu punya apa? Kamu bakal balas apa? Oke. Dari Leli Andrani, dia bilang, aku sih mau tanya balik lagi aja sama ibunya. Anak ibu punya apa? Ah, ini anak nih udah berani, beraninya hati-hati, bro. Ya, terus juga ada dari INF_Muzifak, dia bilang, kamu punya apa? Aku punya Allah Subhanahu wa taala. Ya masya Allah. Terus kemudian juga dari Winghane_sore, dia bilang, kamu punya apa? Aku punya banyak masalah, ibu. Ada lagi jawabannya apa tuh? Banyak banget.
1: Banyak ini, euy.
0: Oh, ada yang bilang, aku punya rasa sayang yang tulus. Kalau aset udah pasti enggak ada, ibu.
1: Karena saya tidak punya apa-apa. Jadi saya ganti sama kimpul.
0: Kimpul itu apa?
1: Kimpul itu kayak apa? Umbi-umbian.
0: Gitu. Oh, umbi-umbian. Kamu punya apa sampai kamu berani untuk memacari anak ibu? Semua milik Allah, ibu. Aku tidak punya apa-apa.
1: Asik.
0: Aduh. Terus juga ada yang
1: apa? Perbuat. Enggak boleh.
0: Ya, aku punya kesabaran ekstra untuk hadapin uwa satu ini, katanya teh. Oh, jadi aku punya kesabaran ekstra untuk menghadapi anak ibu. Kamu punya apa? Aku punya nyawa, ibu, gitu. Oke. Oh, terus ada juga kalau misalnya memang kamu kalau mencari anak ibu kamu punya apa? Punya muka, bu. Kebanyakan orang punya muka. Oh iya, benar.
1: Kalau ditanya nih ya, emang kamu punya apa mau pacarin anak saya?
0: Terus kamu bilang
1: saya
0: apa?
1: Saya punya video menit kedua, detik ke 34, video ibu sama Bu RT. Pak RT.

0: seperti minyak jamblu, minyak zaitun dengan tree tea oil. Ini ternyata dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas dan membantu menyuburkan rambut. Kayak gini. Ini sulah tuh susah.
1: Itu bisa.
0: Makanya pakai Tanamila Tanamo Klasik. Harga satu botol yang 100 ml itu Rp215.000 aja. Di mana bisa didapetin? Yang Tanamila Tanamo Klasik ini ya bisa dapetin di Kimia Farma, Century, K24 sama di Fox Radio Bandung. Dan selalu kita ingetin kalau sangat-sangat itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar

0: Kedar minyak balur. Ultimate sanga-sanga minyak balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate sanga-sanga minyak balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: kabarnya akan bikin yang namanya Sinewara. Jadi pemerintah melalui Perum Produksi Film Negara PFN ini berencana meluncurkan jaringan bioskop milik negara bernama Sinewara di 2027, jadi satu tahun ke depan. Bioskop plat merah ini ditargetkan hadir untuk mengatasi belum meratanya sebaran bioskop di berbagai daerah serta mendukung pertumbuhan ekosistem perfilman nasional. Fokus wilayahnya dibangun di kota atau kabupaten yang belum memiliki fasilitas bioskop. Sebetulnya kalau ngomongin masalah bioskop, ada beberapa kota, ada kabupaten yang memang tidak memang tidak akan didirikan bioskop karena memang bioskop diharamkan. Betul. Ada itu, Jo.
1: Oh iya?
0: Iya, nonton film itu diharamkan. Ada. Kalau tidak salah, kalau tolong koreksi teman Fox.
1: Kalau tidak salah betul berarti.
0: Iya benar, kalau tidak salah, tapi ada beberapa kayak di Pandeglang di Banten tuh dulu enggak pernah ada bioskop, Jo, karena memang enggak boleh.
1: Oh, iya, gitu, iya.
0: Nah, Awok Irfan sama Jojo tadi udah ngobrol nih teman Fox. Gua setuju banget bikin Sinewara, tapi dilarang memutarkan film-film luar.
1: Ya.
0: Yang harus putarkan adalah film Indonesia dan film daerah.
1: Betul.
0: Jadi kita support tuh kalau misalnya di Bandung punya Lutung Kasarung, bikin tuh remake. Lutung Kasarung atau bernuansakan dengan Bandung.
1: Atau mungkin mengaktifkan lagi bioskop-bioskop lama yang sudah terbengkalai.
0: Nah, contohnya itu juga dulu bisa.
1: Di Terminal Soreang itu kan dulu ada bioskop.
0: Tapi udah enggak ada, Jo.
1: Iya, tapi kan maksudnya bisa di di rebuild. Dibangun ulang gitu kan.
0: Oke. Ada bioskop di dalam Kaum, dalam Kaum, sampingnya Pendopo. Udah jadi lapar
1: futsal. Oh iya, itu
0: gimana mau jadi bioskop?
1: Apa sih namanya?
0: New Panti Karya.
1: Dian.
0: Tante.
1: Bioskop Dian kan.
0: Kalau New Panti Karya di mana?
1: Enggak tahu. Aku baru dengar itu.
0: New Panti Karya. Pokoknya gitu deh. Gue sih dukung Sinewara gitu. Betul. Tapi ya itu konsepnya berbalik lagi, sok diputerin film-film berbahasa Indonesia.
1: Jadi kita
0: Indonesia.
1: Iya, jadi kita benar-benar mengadu kualitas lah dengan itu film-film luar gitu. Jadi
0: kita kasih apresiasi untuk sinema-sinema Indonesia.
1: Jadi kan sekarang juga film Indonesia
0: bagus-bagus, keren-keren sekarang ya. Hidup Ivan.
1: Hidup.
0: Ivan Fidosasan.
1: Bukan dong.
0: Sekarang kita masuk di zodiak teman Fox.
1: Yes.
0: Basoka baca zodiaknya kamu. Hari ini kita akan ngebahas tentang zodiak.
1: Apa Pak Irwan?
0: Apa nih Jo? Oh yang ini zodiak yang suka nyimpen barang gak kepake. Ini adalah zodiak yang suka nyimpen barang gak kepake. Yang pertama adalah Taurus.
1: Yes.
0: Taurus ini seringkali jadi sangat pemalas dalam merapikan kamar atau rumahnya. Ketika ia sudah kelelahan secara physically dan mental karena urusan pekerjaan, ia cenderung menginginkan me time sehingga lupa harus membereskan barang-barang berserakan. Belum lagi ketika ia merasa suatu benda tampak bagus, ia cenderung menyisihkan buat disimpan sebagai kenang-kenangan dan bukannya untuk dibuang.
1: Sama itu aku bang.
0: Taurus ya? Kamu Taurus itu?
1: Bukan Pisces.
0: Oh Pisces. Itu juga aku juga.
1: Oh iya.
0: Aku Leo.
1: Leo.
0: Padahal gitu sama. Gimana sih, Cuk?
1: Oke. Dari Leo. Apa Taurus ya? Dari Taurus itu kita ke Cancer. Jadi Cancer ini cenderung sentimental, nostalgic, dan juga emosional terhadap benda-benda yang ia anggap punya nilai kenangan atau arti yang kuat buat perjalanan hidupnya. Jadi Cancer ini suka menyimpan barang-barang yang menurut dia punya cerita atau kenangan indah. Jadi gak bisa ia buang begitu aja. Dan barang-barang itu menurut mereka itu sebagai bukti kalau ia pernah melakukan atau melalui ini dan itu.
0: Jadi ada story-nya ya.
1: Betul.
0: Cancer tuh, dari Cancer kita ke Gemini.
1: Gemini
0: adalah masih termasuk zodiak yang suka nyimpen barang gak pakai.
1: Betul.
0: Gemini seringkali menumpuk baju, sepatu dan barang-barang lain yang sering ia gunakan buat bersosialisasi. Ia punya banyak baju, punya banyak sepatu, pernak-pernik, suka menumpuk buku, majalah atau juga koran. Berpikir ia akan membutuhkannya untuk memperkaya pengetahuannya. Tapi ternyata ia cukup pemalas buat mengawali membacanya. Gemini juga rentan lupa menaruh kembali barang ke tempatnya sehingga sering menaruh barang berserakan dan sebarangan.
1: Iya, karena itu sembarangan itu tadi.
0: Betul.
1: Jadi lupa nyimpannya di mana.
0: Betul.
1: Apalagi kalau barangnya kecil.
0: Alah, kecil tuh kayak itu ya, Jo.
1: Apa?
0: Kayak apa namanya? Jarum pentul.
1: Betul.
0: Terus juga kayak beras gitu ya. Kan kecil tuh kalau satu.
1: Bulir-bulir.
0: Bulir beras.
1: Terakhir.
0: Yes.
1: Scorpio. Jadi Scorpio ini adalah zodiak yang dikenal dengan intensitas dan gairah yang mendalam. Jadi mereka punya ingatan yang tajam dan cenderung menyimpan barang-barang yang punya nilai emosional yang dalam. Jadi buat Scorpio, barang-barang kenangan dari mantan adalah pengingat dari hubungan yang penuh dengan gairah dan emosi. Meskipun mereka mungkin jarang menunjukkan sisi sentimental ini, Scorpio sangat menghargai kenangan dan sejarah pribadi mereka.
0: Itu adalah zodiak yang sering menyimpan barang yang gak kepake. Dari empat zodiak itu, salah satunya adalah zodiak kamu ada?
1: Ada gak?
0: Silakan. Kalau ada, protes.
1: Bilang iya.
0: Bilang iya. Kalau Awir Fan gak ada sih.
1: Gak ada.
0: Tapi semua yang tadi kita sebutin, aku banget itu.
1: Sama.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: Yellow. Dia suka banget sama Musa si ganteng maut. Terima kasih buat teman-teman di live TikToknya. Mana jo lu nggak nyampe, nggak nongol? Tinggal menghitung hari nih kata Musa. Maksudnya kenapa nih? Musa menghitung hari untuk punya incu atau punya baby? Coba dijelaskan Musa, punya baby atau punya incu nih? Iya iya iya. Yang paling penting sehat bro. Begitu ya. Eh, kok masuk? Nanti dulu dong, please.
1: Sabar sabar
0: sabar sabar sabar sabar. Sabar. Kalem kalem kalem. Kenapa? Tiba-tiba
1: terplay
0: karena memang
1: tidak dimatikan. Sekarang oke.
0: Okay. Nah, oke. Okay. Kita cerita dulu nih kalau ngomongin tentang masalah foto-foto zaman dulu, Jo. Jadi foto-foto si Elon Musk ini dulu
1: kenapa ya, itu?
0: Barang pribadi dari masa kuliahnya mungkin cuma dianggap sebagai kenang-kenangan oleh Jennifer Guini. Jennifer Guini, perempuan yang pernah berpacaran dengan si Elon Musk di tahun 94-95.
1: Waduh.
0: Oh, aku masih udah siaran aku nih.
1: Aku baru TK.
0: Ah, bohong. Jangan suka monok-monokin umur.
1: Enggak benar. 94-95
0: yeah, yeah.
1: Masuk SD aku.
0: Iya. Yeah. Terus si keduanya ini, si Elon Musk sama si Jennifer ini masih mahasiswa di University of Pennsylvania.
1: Pennsylvania, yeah.
0: Ya, tuh ya. Tapi setelah 3 dekade kemudian, koleksi ini justru punya nilai yang jauh lebih besar.
1: Wow.
0: Tapi kita nggak tahu apakah mereka menikah atau enggak ya?
1: Enggak
0: ya. Oke.
1: Okay. Aduh, bentar batuk dulu ya. Jadi Gwen ini melelang 18 foto candid, kartu ucapan ulang tahun yang ditandatangani Musk, dan kalung emas 14 karat yang pernah diberikan Elon Musk kepadanya.
0: Dan ada itu loh.
1: Ada apa?
0: Ada. Jadi kalung emas ini pakai pakai tempat.
1: Oh iya?
0: Si kalungnya itu pakai apa namanya? Pakai dompet.
1: Oh gitu ya, kayak
0: nenek-nenek. Tulisannya ABC.
1: Itu totokan kopo atau jadi seluruh koleksi itu terjual dengan total sekitar 165.265 US dollar atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Dan Gwen ini mengatakan ia memutuskan menjual koleksi tersebut dengan sebagian hasilnya akan digunakan buat ngebantu biaya kuliah anak tirinya.
0: Tuh. Anak tirinya dia.
1: Oh,
0: anak,
1: jadi dia
0: anak sambung kali ya.
1: Oh, jadi
0: dia menikah,
1: suaminya punya anak.
0: Anak sambung.
1: Oh.
0: Nah,
1: iya.
0: Dibawalah. Maksudnya dibiayain tuh sama anak tirinya. Luar biasa. Ini yang pacarannya suka Elon Musk.
1: Iya.
0: Ya, coba kalau misalnya pacaran sama kita-kita, mau dijual apa aja dia?
1: Ya, tapi pikir-pikir punya nggak ya foto sama mantan aku?
0: Ada nggak, Jo? Aku udah nggak ada semua.
1: Oh iya.
0: Udah nggak ada semua. Udah aku kasih ke ini apa namanya, Badan Arsip Nasional. Hah? Kok nggak nyala, Jo?
1: Ngobrol aja dulu lah.
0: Nyala di Jo. Kita masih nunggu requestan kamu, teman Fox. Masih ada waktu beberapa menit ke depan.
1: Ada 20 menit.
0: Boleh 20-an ya. Boleh kita seru-seruan pagi hari ini. Oke? Okay?

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
2: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: natural cream, Jo.
1: Wis.
0: Jadi ini adalah sangat-sangat natural cream. Bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu regenerasi kulit.
1: Betul.
0: Harga satu sangat-sangat natural cream ini lagi promo, datang lagi ke promo. Fox Radio Bandung, harganya cuma Rp40.000 aja. Kalau persediaannya masih ada, ya. Jadi buruan. Nah, sementara buat kamu yang sering keluar ruangan gitu ya, ini adalah hal yang paling cocok yang bisa kamu nikmatin.
1: Apa itu, Pak Irwan?
0: Ya, herbal. Jadi maksudnya tidak mengandung bahan-bahan
1: merkuri.
0: Merkuri.
1: Freddy ya.
0: Freddy Mercury. Ya, Mercurius.
1: Jauh betul ingat.
0: Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto ya.
1: Betul.
0: Sekarang ini bakal ada Ijan Mandagi.
1: Yes.
0: Boleh saya menyatakan diri kalau saya adalah orang berada, Jo?
1: Kenapa, Pak Irwan?
0: Karena berada di rumah pagi-pagi, siang berada di rumah, sore berada di rumah, dan malam pun masih berada di rumah.
1: Nganggur.
0: Saya adalah orang
1: nganggur.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi, selamat hari Senin teman Fox. Hai, semangat ya. Ijan Mandagi, Selekta Indonesia. Seperti biasa, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 11, teman Fox. By the way, kabarnya gimana? Weekendnya gimana? Cerita sambil request ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Vox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi semuanya. Alamak, akhirnya ketemuan lagi barengan di Jan Mandagi di Select Indonesia, Senin ya. Kamu kemarin ngapain aja? Malam-malam, salah. Weekend-weekend, Sabtu Minggu, dan yang pastinya kan ini jadi long weekend lah ya, bisa bilang kayak gitu. Soalnya besok libur. Pasti hari ini juga pasti banyak yang ngambil cuti, kalau enggak meliburkan diri sendiri, kalau enggak mencari alasan buat enggak masuk kerja. Tapi Ijan enggak ada alasan buat enggak ngasih kamu lagu-lagu terbaik bahasa Indonesia, versi kamu, versi Vox, versi siapapun itu. Boleh langsung aja di 08122477491 itu teman Vox. Sekarang Ijan tungguin sekarang juga ya.

0: Selamat Fox. Ada yang sangat luar biasa ya. Kalau misalnya Ijan ini apa? Batuk tuh nggak sembuh-sembuh. Tapi untuk ngecegah itu ya salah sih. Ijannya juga nggak disiplin. Nah kalau kamu pengen disiplin terus pengen ngejaga kondisi tubuh kamu di udara-udara yang tidak mengenakan gini, kadang hujan, kadang panas, kamu harus siap dan kasih preparation yang oke banget ya. Kamu bisa taruh tuh sangat-sangat travel size ada di tas kamu. Tapi ada temennya nih, ada teman dekatnya, namanya powder sanga-sanga. Jadi bisa digunain bersama minyak balur sanga-sanga, teman Fox. Bisa ngebantu meredakan pegal linu, encok, dan nyeri persendian. Ini dihususin untuk itu. Oke? Harga satu bungkus powder sanga-sanga itu Rp75.000. Kamu bisa dapetin powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalawa.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

Radio Ocho Madame Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijen bakalan baca yang udah masuk ke Fox Radio Bandung WhatsApp-nya. Ya, yang pertama tadi, yang pertama tama-tama tuh. Ada Kang Abai. Di Bekasi, Kang Abai. Hari gue saya pengen Everything You Are dari Hindia. Udah Ijen puterin. Spesial lagunya untuk Dewi. Ya, turnun Kang, semangat siarannya. Sami-sami. Fari, selamat pagi Bung Ijan, selamat pagi Bung Fari. Disukai jadi baru jalan katanya Select Indonesia. Ijan pernah lihat Fari di mana ya? Fari itu ada di mana-mana lagi jalan. Mau request lagunya ada band Manusia Bodoh. Udah Ijan puterin ya. Terima kasih. Sama-sama. Katanya bikin lirih. Ah, Tenani. Tenani katanya bagi Kak Ijan, Nani di Cicahem pengen lagunya Melly, jangan kasih yang ada apa dengan cinta ya. Untuk semua teman Fox yang lagi beraktivitas, tuh Kak Ijan, selamat hari Senin, semangat selalu. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Weeknya, weekendnya Nani gak kemana-mana, di rumah aja ngumpul bareng keluarga. Wah, wow, itu paling oke sih ya. Kalau ini ada Kak Yumi. Kak Yumi, apa kabar? Kata Kak Yumi tuh, pagi Kak Ijan, udah sehat batuknya? Tuh kan langsung jadi batuk. Katanya coba pakai obat batuk hitam Cina ya, lumayan ampuh. Aku coba ya. Aku cobain nanti. Terima kasih loh Kak Yumi. Pengen kloset arti yang sama. Oke, boleh. Langsung Ijan puterin kloset. Request terus ya. Terus katanya, kata Kak Yumi, salamnya buat Kak Ijan. Thank you ya Alkru Fox, tugasnya sampai tuntas buat anak-anakku Ayumi G DG ya, Agumi DG. Hari ini ada bintang tamu siapa? Kayaknya nggak ada hari ini. Mulai ada bintang tamu kayaknya hari Rabu deh. Kayak dicek aja di Instagramnya Fox Radio Bandung, oke? Okay? Atau tiap hari Selasa, Rabu, Kamis aja. Tiap Rabu, Kamis, Jumat untuk minggu ini. Cuman nggak tentu sih. Yang pasti bintang tamu bisa hari apa aja di jam Ijan Mandagi kayaknya paling seringnya. Terima kasih ya buat perhatiannya Kak Yumi. Langsung aja closet arti yang samanya Ijan kasih buat kamu.

Kalau untuk kebersihan tuh nggak ada neko-neko, teman Fox. Apalagi kebersihan wajah. Bener kan ya, wajah yang cerah itu bisa jadi kamu pusat perhatian. Bisa jadi kamu tuh orang lihat, wih, asik loh, kinclong loh. Gimana caranya sih bisa kayak gitu? Gampang banget. Kamu pakai yang namanya sangat-sangat facial wash. Sabun wajah herbal. Ini di garis bawah ya, herbal. Kalau herbal mah udah pasti nggak ada pantangannya ya. Mesti kayak gimana-gimana. Dengan aroma jasmine, udah herbal, jasmine lagi. Bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Dan harga satu sangat-sangat facial wash. Ini lagi promo Rp40.000 aja, tapi kamu harus datang ke Fox Radio Bandung. Oke, okay? Sangat-sangat lah adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe, Bambang Pranoto. Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijen mana lagi masih nemenin kamu, teman Fox? Oh iya, satu jam lagi, lagu-lagu bahasa Indonesia masih Ijen tungguin juga. Sambil Ijen lagi live TikTok juga, boleh. Langsung aja request-request ya. Terus cerita-cerita juga weekendan kemarin kamu kemana aja dan long weekend kemana aja sekarang ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dan juga mau coba FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang weekend, tentang long weekend, ini jadi satu habit atau kebiasaan ya buat kamu tuh, ada yang namanya Harpit Nasari Kejepit Nasional. Gak bisa disalahin juga karena emang kagok ya. Buat kamu yang lagi libur hari ini, meliburkan diri ataupun apa yang kamu lakuin supaya jadi libur, selamat menikmati liburan kamu. Oke, dan doain semoga kamunya bisa lancar apapun yang dilakuin dalam pekerjaannya, dalam semua hal yang kamu bisa lakuin. Termasuk kalau misalnya ada toksik-toksik di sekitaran kamu, teman Fox, cuekin aja ya. Terus terus kamu kan kadang diomongin ini, diomongin itu, gak apa-apa, cuek-cuek aja. Yang penting kamu sendiri lurus, rezeki itu akan berbanding lurus sama kamu. Wah, bukannya ijan sok-sokan ya buat mematahin kamu. Enggak. Ini mah berdasarkan pengalaman aja. Soalnya ijan orangnya rada-rada overthinking juga kan ya. Jadi kalau ada orang yang sedikit gimana, kadang ijan suka kepikiran. Tapi akhir-akhir ini jadi mikirnya, ah udah deh cuek-cuek aja. Semakin tua akan semakin kecil circle pertemanan kita, dan semakin kelihatan siapa aja yang pantas jadi teman kita, teman Fox. Waduh, jerok, Jan.

Tuh, yang dicatat itu yang jujur-jujur. Jadi kasih tahu dulu aja kalau misalnya kamu mau hidup susah sama pasangan kamu, ya kasih tahu dulu. Lu kalau sama gue bakalan susah, men. Kita bakalan dari nol lagi kayak Pertamina. Yes. Semoga pasangan kamu bisa ngerti apapun kondisi kamu ya. Beruntunglah Ijan juga dapetin pasangan yang luar biasa. Biarpun wah, kelakuan Ijannya parah dulu, tapi sekarang yang penting kamu udah bisa tahu mana prioritas kamu, mana gimana. Oh, curhat dikit ya, kemarin anakku yang kecil main bola terus jatuh ngeheden pagar 4 jahitan. Duh, kayak ada nyawa hilang kalau kayak gitu ya. Orang-orang tersayang kamu kalau kena apapun juga kamu pasti ini ya, overreact juga, terus pasti kepikiran terus gimana gimana sampai aku ngebut pulangnya teman Fox ya. Tapi kalau kejeduk biasa normal-normal, terus ke gigit nyamuk lah apalah kayak gitu-gitu, kamu bisa pakai yang namanya sanga-sanga ya. Apalagi sekarang sanga-sanga ada yang namanya sanga-sanga travel size. Ini berguna banget untuk kamu, bisa ditaruh di tas-tas kecil kamu atau di bagasi motor atau dimanapun lah, yang tempat-tempat yang gak butuh

kamu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

mau butuh, iya butuh berharap MU menang tapi kalah teman Fox ya nggak apa-apa. Ya siap-siap lagi aja musim yang panjang. Hasil Liga Inggris kemarin Hull menang 2-0 lawan Manchester United. Arsenal wow melenggang ya 3-0 lawan Coventry. Terus Everton menang 2-0 lawan Crystal Palace. Ipswich Town menang juga itu lawan Sunderland. Nottingham Forest kalah lawan Leeds 1-0. Yang luar biasa Spurs ya, digadang-gadang bakalan naik lagi tapi kalah 3-0 lawan Brentford. Manchester menang 2-1 Newcastle seri lawan Liverpool ya. Patesan Jojo marah-marah. Brighton 4-0 lawan Aston Villa. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan.

0: Emang lagi sedih-sedihnya ya kalau tim jagoan kamu kalah. Tapi tetap sedih juga, lagi beres nangis atau lagi bete, mukanya harus glowing, teman Fox. Nah, untuk glowing itu kamu bisa langsung aja pakai yang namanya sangat-sangat face mask dengan wangi matcha ya, teman Fox ya. Wangi matcha, sangat-sangat face mask ini dipercaya sangat luar biasa manfaatnya untuk membersihkan kulit, mengangkat sel mati dan kotoran. Harga satu sangat-sangat face mask lagi promo Rp40.000 aja, selama persediaan masih ada ya. Datang aja ke Fox Radio Bandung. Oke, okay? Sangat-sangat adalah informasi dari Kutus-Kutus Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sangat-sangat Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sangat-sangat diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sangat-sangat 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sangat-sangat bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sangat-sangat Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sangat-sangat Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sangat-sangat Hospitality.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Kalau misalnya kita ngobrolin tentang kangguru sama Fox ya, tentang kangguru, kamu melihat kan dia punya kantong terus loncat-loncat. Tapi caranya gampang banget kalau kamu pengen kangguru itu nggak bisa loncat. Nah, dia nggak bisa loncat jika ekornya diangkat ke atas karena ekor tersebut berfungsi sebagai penyeimbang tubuh ya. Lagian siapa yang mau ketemu kangguru?

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Fox Radio.
2: Siap? 1, 2, 3,

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang

0: tanamilah tanahmu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun tanamilah tanahmu klasik Rp50.000 dan untuk sabun ultimate tanamilah tanahmu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM,
3: Fox Radio Bandung.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7
1: FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
0: Dengerin Fox Radio,
3: bikin kamu
0: forever young terus.
4: Fox Radio.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi.
2: Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Vox Radio.
3: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good.
4: Check, check,

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh

0: Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
4: Fox Radio Bandung.

0: Halo wargi Kanyaal Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.
5: Abis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi gak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
3: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Band.
6: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: ekonomi ASEAN 5 diproyeksi 4,9% pada 2026, Vietnam terkuat. Selengkapnya bersama saya, Vira, atau Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pertumbuhan ekonomi 5 negara utama ASEAN atau ASEAN 5 diproyeksikan mencapai sekitar 4,9% pada 2026. Dari 5 negara tersebut, Vietnam diprediksi menjadi yang paling kuat, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 7,2%. Sementara Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2%, disusul Malaysia 4,6%, Filipina 3,8%, dan Thailand 1,8%. Pertumbuhan Vietnam didukung antara lain oleh sektor manufaktur, investasi asing, serta aktivitas ekspor. Sementara Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat berkat konsumsi domestik dan perekonomian yang cukup tangguh menghadapi ketidakpastian global. Meski begitu, kondisi ekonomi kawasan masih menghadapi sejumlah risiko, seperti ketidakpastian perdagangan global, konflik geopolitik, hingga perubahan harga energi dan komoditas. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih?
3: Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.
5: Shut up! My favorite song is...

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
2: Positif menggunakan narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dari hasil itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-bening lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, diantaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
5: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
6: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK?
5: Enggak, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
7: Berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak kejadian?
5: Tulis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Saya kan nggak ada, sangat menghormati lah, karena seperti apa, ya.
4: PMK Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat PMK Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. PMK Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
3: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
8: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000, lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
1: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja. Berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
8: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.
3: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap 2 tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakil Polres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
10: Tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabungnya dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156.000 per tabung gas. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628.000.
9: Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan, maupun bentuk kekerasan lainnya.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
12: Tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, pencurian, kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan terutama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya.
3: Petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
13: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan Jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
14: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
13: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
3: Wali Kota Bekasi Tri Adianto geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
15: Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut mengenakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
16: Penataan terkait dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
17: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
18: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

0: Minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja. Mengukur tanah sewa, bereskan segera.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Thank you.
1: Hello, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu.

0: data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Habibur Rahman dukung Polri tindak kasus karhutla tanpa pandang bulu. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengapresiasi komitmen Polri untuk tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengejar aktor utama, korporasi, hingga pemodal yang diduga mendapatkan keuntungan dari lahan yang terbakar. Menurut Habibur Rahman, penegakan hukum perlu menggunakan pendekatan follow the money, sehingga penanganan karhutla tidak berhenti pada masyarakat atau pekerja yang berada di lapangan. Selain penindakan, Polri juga mendapat apresiasi atas langkah pencegahan, termasuk pembangunan 1.296 embung dan 834 sekat kanal di sejumlah wilayah rawan karhutla. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka perorangan dari 89 laporan kasus karhutla di 9 wilayah Polda. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pastikan proyek BRT bermanfaat bagi warga. Dua pohon yang dirusak di Jalan Pahlawan tidak terselamatkan. Kota Bandung berkolaborasi siapkan teknologi pengolahan sampah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah pusat sedang berupaya agar moda transportasi bus rapid transit atau BRT di kawasan Bandung Raya memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga terkait pembangunan BRT yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Farhan mengakui pembangunan BRT masih dipersepsikan negatif oleh warga, sehingga pihaknya berkomitmen memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT memberikan manfaat positif bagi seluruh warga Kota Bandung. Oleh karenanya, dinas terkait saat ini sedang melakukan pemberesan agar pengerjaan tidak mengakibatkan kemacetan, serta dapat dilakukan dengan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Menurutnya pembangunan BRT ditargetkan selesai dan beroperasi dalam 2 tahun pada 2027 mendatang sejak pengerjaannya dimulai September 2025.
1: Terserang, mohon maaf bisa. BRT ini masih terpersepsikan dengan sangat negatif di mata warga Bandung. Nah untuk itu saya berkomitmen sebagai wali kota akan bekerja keras bersama-sama dengan BRT memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT ini akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk seluruh warga Kota Bandung. Yang jadi paling menantang itu yang bikin macet tidak hanya jalur trotoar kan yang diberesin, tapi jalur mediannya juga itu sedang diberesin. Itu yang bikin macet memang. Ya saya mohon maaf sekali menimbulkan kemacetan, tapi saya akan pastikan bahwa pengerjaannya akan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Lama 2 tahun. Dari September 2025 akan operasional full tanpa konstruksi tambahan lagi, itu pada bulan September 2027.
0: Dari 14 pohon di Jalan Pahlawan Kota Bandung yang dirusak bagian kulitnya, 2 pohon di antaranya tidak terselamatkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung terus berupaya memulihkan 12 pohon lainnya dan diperkirakan perlu waktu sekitar 3 bulan agar kulit pohon yang rusak dapat tumbuh kembali. Farhan mengakui belum mengetahui maksud dan tujuannya pelaku merusak dengan menguliti secara melingkar belasan pohon peneduh tersebut. Pasalnya kondisi tersebut dapat merusak jaringan kambium, menghentikan aliran nutrisi, dan berpotensi menyebabkan pohon mati atau tumbang.
1: Sebagai kambiumnya dengan cara membungkus dengan menggunakan medium dan juga diberi obat-obat khusus untuk mengembalikan si kulitnya supaya tumbuh kembali. Sekitar 3 bulan. Yang pasti kita lebih mengutamakan pemulihannya dulu. Karena itu motivasinya juga masih belum jelas.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan setiap program pembangunan yang diprakarsai masyarakat di Kota Bandung wajib mempertimbangkan 3 prinsip utama, yaitu pantas, patut, dan patuh. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang dijalankan tepat sasaran, sesuai kewenangan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Farhan berharap penerapan prinsip pantas, patut, dan patuh dapat menjadi pedoman bersama dalam memastikan program pembangunan berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Bandung.
2: Ada 3 P yang mesti kita terapkan. 1, kepantasan. 2, kepatutan. 3, kepatuhan. Misalnya saya RW, saya bilang, kita bikin septic tank yuk. Maka perlu ditanya, pantas nggak? Pantas, ada seluruh bumi tergaduh septic, ya kan? Oke, yuk, siap, ditulislah septic tank untuk 100 rumah misalnya. Patutkah RW yang mengerjakannya infrastruktur seperti ini, atau kita serahkan kepada Pemkot? Sok, mangga dietangilah. Rata gede pisan imahnya, 1.5 juta, cuma bisa 20 rumah, asa itu patutnya. Kalau kita pengen 100 rumah, kita ganti yang lain yuk, gitu. Pantas dan patut, ketiga, patuh, lihat peraturan yang ada, tong diakal-akalan.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 20.500 warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan atau lapas di Jawa Barat mendapatkan remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.154 orang menerima remisi umum 1 dan 346 orang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Remisi juga didapatkan oleh 944 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Bancai Bandung. Kepala Lapas Kelas 2A Bancai Bandung, Eris Ramdhani, mengatakan, dari 944 warga binaan tersebut, ada 23 orang menerima remisi umum 2 dan langsung bebas, sedangkan sisanya hanya mendapat remisi umum 1 atau mendapatkan pengurangan masa hukuman. Menurut Eris, pemberian remisi merupakan wujud negara hadir dengan memberikan penghargaan atas segala pencapaian positif bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4: Kita penghuni ada 1.184 dan yang mendapatkan remisi ada 944. Dari 944 ada 23 yang hari ini bebas, jadi sudah habis masa pidananya.
0: Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Badan Pengelola Investasi Danantara menyiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular Gede Bage. Usai penandatanganan kerjasama pada Jumat 21 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan fasilitas tersebut merupakan langkah cepat yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah dengan teknologi baru. Menurutnya langkah tersebut menjadi penting karena Kota Bandung masih bergantung pada fasilitas tempat pemrosesan akhir yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dan persiapan fasilitas ditargetkan dapat dipercepat sehingga mulai beroperasi pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 mendatang. Sehingga diharapkan pengembangan fasilitas di Gede Bage menjadi solusi konkret untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.
5: Komitmen bersama antara pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti Sains dan Teknologi. Ya, dalam hal ini kita akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru. Nah, lokasinya itu akan di Satuan Wilayah Kerja Ubermanik, ya. Kemungkinan besar ada di Gede Bage, kita sudah survei ke sana, dan insya Allah ini akan bisa menangani sampah sampai 300 ton per hari. Ini salah satu langkah cepat yang diambil, prosesnya sangat cepat. Dua minggu lalu, di kediaman beliau, seminggu kemudian kita langsung ke lapangan, dan hal ini sudah ada kesepakatan bersama.
0: Festival Film Bandung atau FFB menjadi ruang apresiasi bagi para insan perfilman Indonesia yang terus berkarya dan menjaga keberlangsungan ekosistem sinema nasional. Saat menghadiri malam puncak FFB ke-39 tahun 2026 pada Sabtu 22 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keberlangsungan perfilman tidak dapat dilepaskan dari keberadaan para pelaku yang menjadi bagian penting dalam ekosistemnya. Menurutnya penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi kepada mereka yang telah mencapai pencapaian terbaik. Namun apresiasi tertinggi tetap layak diberikan kepada para insan yang konsisten berkarya dalam dunia perfilman Indonesia. Farhan juga menilai Kota Bandung memiliki hubungan panjang dengan perkembangan perfilman nasional karena banyak karya dan tokoh perfilman memiliki keterkaitan dengan Bandung.
6: Saya sangat bahagia sekali bahwa para pelaku film yang terbaik di Indonesia pada malam ini hadir di sini. Saya memberikan ucapan selamat kepada mereka yang telah mendapatkan penghargaan terbaik pada malam hari ini. Namun, perlu diketahui bahwa apresiasi tertinggi tetap diberikan kepada mereka yang telah berkarya dan konsisten berkarya di dunia perfilman Indonesia.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM, Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Penyanyi muda berbakat Siska Saras kembali membuktikan langkah mantapnya di industri musik tanah air dengan berkolaborasi langsung dengan Toh Pati. Keduanya bersinergi menghadirkan warna baru buat lagu hits ikonik Gemintang yang pertama kali dipopulerkan oleh Andin tahun 2005. Berbeda dari versi terdahulunya yang cenderung cool dan syahdu, lewat interpretasi Siska Saras dan sentuhan aransemen Toh Pati, Gemintang versi terbaru ini hadir dengan tempo yang lebih cepat, fresh, dan kental dengan nuansa bossa nova dan elemen jazz yang playful. Ini dia, Toh Pati, Siska Saras dengan Gemintang.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hilduin. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Delegasi Pelajar Kota Bandung mengikuti Petaling Jaya Youth Leadership Camp 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sebanyak 10 pelajar Bandung dikirim untuk mengikuti Petaling Jaya International Youth Leadership Camp 2026 di Malaysia yang berlangsung pada 22 sampai 28 Agustus 2026. Para pelajar ini menjadi delegasi Kota Bandung dalam forum yang mempertemukan anak muda dari berbagai kota sister city Petaling Jaya, termasuk dari Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Indonesia. Di ajang tersebut, mereka tidak hanya mengikuti kegiatan kepemimpinan dan pertukaran budaya, tetapi juga memperkenalkan seni, sejarah, serta permainan tradisional Bandung seperti cincirit dan orai-orayan. Mereka juga menyiapkan maket Kota Bandung dari bahan daur ulang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berpesan agar para pelajar menjaga etika, kekompakan, dan menunjukkan karakter positif selama berada di luar negeri. Mereka diharapkan menjadi representasi Bandung yang baik di mata dunia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin maraton lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sundari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa, setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.
4: It's not time to make a change, just relax.

0: sekitarnya yang dipersembahkan
1: Fox Radio. Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
4: Dan 1,7 FM
5: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kondisi pengungsian gempa Sika, logistik aman, anak-anak mulai terserang ISPA. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Memasuki hari ke-8 pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, lebih dari 1.400 warga masih bertahan di pengungsian Gelora Samador, Kabupaten Sika. Mayoritas merupakan warga dari kawasan pesisir yang memilih tetap mengungsi karena masih trauma dan khawatir terhadap gempa susulan. Untuk kebutuhan dasar, kondisi di pengungsian terpantau relatif aman. Logistik makanan tersedia dan warga mendapat makanan 3 kali sehari melalui dapur umum. Pasokan air minum bersih juga disebut sudah mencukupi. Namun persoalan baru muncul dari kondisi lingkungan pengungsian. Debu yang berterbangan dan cuaca panas mulai memicu gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak. Sejumlah anak dilaporkan mengalami batuk, pilek, hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Tim medis pun terus disiagakan untuk memeriksa kondisi warga dan memberikan obat-obatan yang dibutuhkan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin maraton lagu enak di Fox Music Marathon.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Teman Fox, ini lagi ramai ya di sosial media, di apa sih namanya, ya di Instagram lah, di TikTok lah gitu ya, yang pada bertuliskan pray for mana gitu ya. Masih menarik sebenarnya ngebahas soal kebakaran hutan dan lahan gitu ya, atau bisa dibilang namanya adalah Kalhutra. Jadi Kalhutra yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini, terutama di Kalimantan ya, fenomena kebakaran hutan dan lahan yang kembali ini terjadi gitu ya, ngebuat masyarakat mempertanyakan kenapa persoalan ini seolah gak pernah selesai gitu. Dari kolom komentar yang beredar, banyak netizen ini mengaku sedih, marah, sekaligus bingung. Sebagian mempertanyakan apakah kebakaran besar-besaran tersebut faktor alam dan cuaca panas, atau ada unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan. Tapi dari berbagai tudingan ini masih sebatas opini ya, dan dugaan dari masyarakat, jadi perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan juga proses hukum yang pasti. Yang jelas masyarakat ini berharap pemerintah gak cuma memadamkan api, tapi juga mengusut tuntas penyebab kebakaran dan juga menindak tegas siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Teman Fox ya, menyedihkan teman Fox. Kenapa menyedihkan? Karena memang please atulah ya, lagi kondisi kayak gini, bakar-bakaran, lagi panas nih bos cuacanya ya. Di balik itu semua, mudah-mudahan ini bukan pengalihan isu ya. Kali pengalihan isu, sukses besar nih bos pengalihan isunya nih.

Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Jangan Boys RFM Fox 3D Bandung Feel Good. Teman Fox, nih cuaca Bandung lagi tidak menentu sekali ya. Panasnya luar biasa nih, nyantar sekali. Kalau kamu khawatir sama kulit kamu yang tadinya flawless, tadinya enak dilihat gitu ya, takutnya kering-kering, tenang aja. Ada namanya Sangasang Natural Cream. Bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu juga meregenerasi kulit. Harga satu Sangasanga Natural Cream ini lagi promo cuma 40 ribu aja ya. Selama persediaannya masih ada. Dan juga buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, ini bakal dapat banyak sekali keuntungan. Kenapa? Banyak produk-produk yang lain yang bisa kamu dapetin dan bisa kamu beli juga di sini ya. Jadi langsung aja jalan ke Abadi Raya nomor 12C. Geger kalong.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

91.7 Fox Radio Bandung Feel Good Radionya sangat-sangat teman Fox ya. Ini peningkatan kasus infeksi ISPA di Kalimantan dalam seminggu terakhir ini luar biasa teman Fox. Kenapa luar biasa ya? Jelas ya, infeksi saluran nafas akut atau ISPA di sejumlah wilayah terdampak karena kebakaran hutan dan lahan. Meningkatnya signifikan seiring kabut asap yang sudah memapar lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten kota pada 7 provinsi di Indonesia. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaluddin ini mengatakan Kalimantan tengah mencatat lonjakan kasus ISPA dari 402 jadi 716 kasus dalam sepekan. Ya Allah, banyak banget ya. Sementara Kalimantan Barat ini mencatat lebih dari 151 ribu kasus sejak Januari 2026. Wah, gila. Tren juga serupa juga yang sama dilaporkan terjadi di Riau dan juga Kalimantan Selatan. Selain ISPA, warga di wilayah terdampak juga mengalami keluhan asma sampai iritasi akibat paparan asap. Meski dampak kesehatan terus meningkat, sampai saat ini belum ada laporan korban akibat bencana asap tersebut gitu ya. Ya, korban yang parah banget mungkin gak ada, tapi yang kayak gini tuh kan jangka panjang teman Fox ya. Anak aku tuh dia pernah kena ISPA. Waduh, repot banget gitu ya. Menyeramkan. Semoga cepat beres, semoga segera tertanggulangi dan ada solusi dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat gitu ya. Sama-sama lah, saling bersinergi gitu ya untuk memecahkan masalah ini gitu teman Fox, dan supaya tidak berlarut-larut nafas, soalnya gak kebayang pasti bakal nyesek banget gitu ya. Aku sih kebayang kalau di sana ada anak yang memang punya asma, ada orang tua yang punya asma. Aduh, sabar-sabar ya saudara-saudaraku yang kena musibah di Kalimantan dan juga di daerah-daerah lain, dan juga semua yang terkena musibah di Indonesia. Semuanya akan baik-baik saja insyaallah. Yakin aja ya.

0: Kesehatan Senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru Senja.
1: Double Fox, masa katanya Malaysia jadi urutan nomor satu di Asia dengan keahlian bahasa Inggris. Kalau Indonesia ada di urutan berapa? Terutama Ranca Manyar, masuk gak? Masuk. Ah, Ranca Manyar. Ranca Manyar bukan di Indonesia ya? Bukan.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

91.7 FM Fox di Bandung. Feel good. Teman Fox, ini ada kabar katanya Malaysia jadi urutan nomor 1 di Asia dengan keahlian bahasa Inggris ya. Apakah betul orang Malaysia sepintar itu bahasa Inggrisnya? Kalau dilihat-lihat dari film Upin Ipin mah kayaknya bahasa Malaysia mah gitu-gitu aja ya, enggak ada. Tapi mungkin ada sisipan-sisipan sih kalau ngelihat atau dengar-dengar orang Malaysia ngobrol tuh ada bahasa Inggrisnya memang. Malaysia berasal dari berada di posisi puncak sebagai negara dengan kecakapan bahasa Inggris tertinggi di Asia dalam laporan IF English Proficiency Index 2025 ya. Jadi negara jiran, jadi kita bilangnya ya, meraih skor kurang lebih 581 poin dan masuk dalam kategori kecakapan yang tinggi. Selain Malaysia, terdapat juga Filipina yang berada di jajaran atas dengan skor 569 poin. Negara ini menempati posisi kedua dan juga masuk dalam kategori kecakapan tinggi juga. Sementara itu, Indonesia berada di posisi ke-12 di Asia dengan mendapatkan skor 471. Angka tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori kecakapan yang rendah. Ya, jadi peringkat dari IF EPI 2025 disusun berdasarkan data dari peserta tes IF ya, dan tes penempatan bahasa Inggris IF sepanjang 2025. Penilaian ini memperhitungkan data dari 2 tahun sebelumnya buat menjaga kestabilan skor antar tahun, teman Fox. Jadi memang Indonesia itu bahasa Inggrisnya nggak sebagus negara-negara yang lain ternyata ya. Peringkat ke-12 di Asia. Ya, karena bukan bahasa ibu kali. Dan Indonesia itu banyak sekali bahasanya. Tiap daerah tuh beda-beda ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Satu pulau aja bahasanya banyak, teman Fox. Dan itu juga jadi kelebihan buat kita gitu ya. Jadi bahasanya banyak. Tapi bisa bahasa apa aja? Bahasa Indonesia bisa. Bahasa Inggris lumayan. Bahasa Sunda komo, hade eta mah. Bahasa Jawa ngerti kalau orang ngomong. Bahasa Padang juga sama, kalau orang ngomong aku ngerti, tapi enggak bisa nimpalin gitu. Ya. Jadi ya kalau digabung jadi satu mungkin kalau jadi bahasa Inggris, bahasa Inggrisku bagus juga sebenarnya, cuman karena kepecah-pecah aja otaknya enggak mampu. Dan dalam artian ya bodoh aja bahasa Inggrisnya. Yes no doang dapat bahasa Inggris pas SMP. Sekarang mah SD udah pada dapat ya. Bocil-bocil udah pada jago bahasa Inggrisnya. Was. Keren ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Fox, ini mau ngomongin soal Detektif Conan. Ada yang tahu Detektif Conan? Ada yang baca komiknya? Ternyata dia sudah lama sekali detektif ini memecahkan kasus-kasus yang ada di dunia kejahatan. Jadi Shinichi Kudo atau Detektif Conan, jadi ada kabar terbaru dari sang kreator Gosho Aoyama yang mengungkapin kalau dirinya sudah ngebuat storyboard buat

chapter terakhir setelah lebih dari 32 tahun lalu. Pertama diterbitkan ya, itu sampai hari ini si Aoyama dalam sebuah program TV di Jepang. Dia juga sempat menggoda kalau ending yang sudah disiapkan ini cukup menarik katanya. Detektif Conan pertama kali terbit pada tahun 1994 dan sampai sekarang sudah mencapai 1166 chapter. Meski storyboard ending sudah dibuat, belum diketahui kapan chapter terakhir akan dirilis atau bagaimana nasib si Shinichi di akhir cerita. Jadi apakah setelah 30 tahun terjebak sebagai Conan, Shinichi akhirnya akan kembali ke tubuh aslinya? Kita tunggu aja. Kayaknya bakal balik lagi ya ke tubuh asli, tapi sekarang jadinya udah tua. Aduh, jadi gak asik ya, gak ada rame dah.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel Good Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel Good Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Foxnya, ada yang komentar ya tentang Kal Ultra ini ya. Versi aku nih dari Rini underscore Tamrin. Versi aku, Karhutla di sini kita usahakan agar tidak begitu parah katanya, dan berdoalah mudah-mudahan cepat berlalu sehingga keadaan menjadi lebih kondusif untuk kita pada umumnya dan khususnya warga sekitar. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah katanya gitu ya. Benar ya. Ada lagi ins.h. Semoga cepat pulih kembali NTT dan juga Kalimantan. Stay safe teman, kembali pulih Indonesiaku. Banyak banget doa-doa terbaik sebenarnya untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah ini. Ada Farhai Delways. Sebenarnya ini tuh event tahunan sekali ya. Kalau dilihat lama-lama, kasihan juga kita yang di Kalimantan. Kasihan juga binatang-binatang yang di hutan. Kenapa sih orang-orang ada energi buat jadi jahat katanya gitu. Kalau urusan udah duit susah ya, Bu Farsa Dewi Edelweiss. Sulit memang kalau udah ngomongin kayak gini mah, gue gak ngerti juga ya. Katanya memang itu disengaja pembakaran hutan dan lain sebagainya lah, tapi juga kurang ngerti sih. Mau bahas lebih jauh juga keterbatasan literasi ya. Cuman banyak aja lihat di sosial media bukti-bukti yang mengarah ke situ gitu. Ya kita lihat aja seperti apa. Thank you buat DJ Producer. Terima kasih juga buat DJ Mul dan juga Andri Kemir Musik dan juga Program Director ya. Ketemu lagi berarti besok teman Fox ya. Selamat liburan lagi nih yang besok libur, asik. Kayaknya sih kalau libur di awal-awal pekan ini biasanya habis untuk nyeseh biasanya. Selamat nyeseh. Jalan.

0: 107.7 FM
1: Fox Radio.
0: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Yusti Raka resmi merilis mini album perdananya Hana dengan fokus track lagu Bodoh. Lirik Bodoh bercerita tentang seseorang yang menganggap hubungannya sudah selesai tapi akan berlanjut lagi. Didukung dengan hadirnya unsur blues buat lebih memperkuat emosi yang ingin disampaikan di lagu ini. Sekaligus memberikan warna yang berbeda dibandingkan track-track lain di dalam mini album ini. Ini dia, Yusti Raka dengan Bodoh.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Shut up! My favorite song.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Hai, selamat malam Tuan Fox. Malam hari ini ketemu lagi sama Raden Citra di hari Senin 24 Agustus 2026. Sambil menemani kamu yang lagi di perjalanan, lagi bersantai atau justru bahkan baru mulai kerja nih sama kayak Raden Citra, mau diputerin lagu apa langsung bilang aja 081224774917.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Edwin Pinsipun FM Fox Radio Bandung, radionya sangga-sangga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kayaknya lagu ini jadi lagu yang mewakili Raden Citra di bulan ini, karena setiap hari nemenin kamu teman Fox, dan selalu happy pastinya ya, karena bisa bacain requestan kamu, tahu juga kabarnya kamu hari ini gimana. Mudah-mudahan di hari Senin kejepit ini semuanya dalam keadaan bahagia, dan Citra bakal bikin kamu makin happy karena Citra bakal muterin lagu-lagu yang jadi favorit kamu. Langsung aja di 08122477417 untuk requestnya. Dan sekarang sama Raden Citra udah disiapin lagu spesial untuk kamu. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, dan ada Evanescence dengan My Immortal di Fox Night Show.

0: teman-teman Fox, kalau misalkan kamu lagi cari skincare yang murah tapi gak murahan, sangat-sangat face mask adalah jawabannya. Punya wangi maca yang mana bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Dan sekarang lagi promo, harganya Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Fort Minor dengan Where'd You Go, direquest sama Abai di Bekasi. Terima kasih banyak ya udah request. Terima kasih juga untuk Fahriel Hardiaman yang udah gak sabar dari tadi pengen puterin lagunya Untouchable dari Rialto. Udah puterin sama Raden Citra ya. By the way. Antara BTW sama by the way jadi BDW ya. By the way, ini Abai sama Fahri rencananya besok ke tanggal merah mau liburan kemana? Kalau Raden Citra pengen liburan sehari ke luar negeri ya, yang pakai paspor gitu, pengen nambahin aja gitu cap di paspor kayak ke Malaysia ya yang bisa sehari doang, terus ke Singapura gitu yang perjalanannya cuman 2 jam tapi duitnya enggak ada ya. Tapi ngomongin soal paspor teman Fox, paspor Indonesia ini kan cukup menjadi perbincangan karena belakangan banyak juga kebijakan-kebijakan yang berubah dengan penggunaan paspor ini. Jadi ini ada kebijakan baru yang mana pemerintah tuh berencana menerapkan nomor paspor seumur hidup mulai tahun 2027. Jadi nomor paspor

tidak lagi berubah tiap kali diperpanjang. Tapi kalau menurut Raden Citra, kalau dibilang paspor diperpanjang, enggak sih. Karena setiap penggantiannya setiap 5 tahun atau 10 tahunnya itu bukan diperpanjang, nomornya berbeda. Jadi diganti sih sebenarnya ya. Nah, ini juga kebijakan tentang masa berlakunya juga berubah-berubah gitu. Sebelumnya Indonesia menerapkan masa berlaku paspor 5 tahun. Terus kemarin waktu Citra perbaikan paspor di tahun 2020, paspornya itu yang punya Citra berlaku sampai 10 tahun. Terus gak lama kemudian berubah lagi menjadi 5 tahun. Terus aja berubah-ubah gitu kan ya. Tapi yang berubah yang bikin bahagia adalah penambahan bebas visa untuk beberapa negara yang bisa kamu kunjungi teman Fox ya. Di antaranya ada Turki, ada Brazil, Peru, Kazakhstan, ada Macau dan juga Belarus yang baru ditambahkan sebagai daftar bebas visa kunjungan untuk paspor hijau. Tapi mudah-mudahan sih ya, dengan adanya penambahan visa ini, duit kita juga bertambah untuk liburan dengan si paspor hijau ini.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Dan teman teman saya pernah FM Fox Radio Bandung Wilgen masih buka request nih 08122477417. Abis ini Cira punya Raisa dengan Mantan Terindah, dan ada juga lagunya Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata. Yang mau request yuk langsung aja ditungguin sampai jam 9 di Fox Net Show.

0: Sini bikin nyanyi setiap hari.
1: Fox Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
3: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio. Everywhere.
6: Bola final Piala Dunia 86 laku 59 miliar rupiah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
7: Fox News.
6: Bola yang digunakan saat gol legendaris Tangan Tuhan Maradona di Piala Dunia 1986 dilaporkan terjual dalam lelang dengan harga fantastis, mencapai sekitar 59 miliar rupiah. Bola tersebut merupakan bagian dari pertandingan Argentina melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986. Dalam laga itu, Maradona mencetak 2 gol yang sama-sama bersejarah. Gol pertama dikenal sebagai Hand of God, sementara gol keduanya disebut sebagai salah satu gol individu terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Bola tersebut sebelumnya disimpan oleh wasit pertandingan, Ali Bin Nasser, selama puluhan tahun sebelum akhirnya dilelang. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali bersama Raden Citra di Fox Night Show.
8: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Udah mulai rebahan jam segini. Aduh, baru juga jam 8 teman Fox. Orang-orang biasanya jam segini lagi pada santai nih di depan minimarket. Menikmati segelas kopi malam-malam padahal ya. Langsung aja request lagu favorit kamu di 08122477417.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

107.7 Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam buat teman Fox yang bergabung barengan Samara dan Cira malam hari ini di Fox Net Show, yang mungkin sekarang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. By the way, Bandung malam hari ini lagi macet banget kalau jalan Setiabudi, karena mengingat besok adalah tanggal merah ya, jadi orang-orang pengen cepet-cepet pulang nyampe rumah, dan banyak juga beberapa orang yang mungkin baru pulang dari luar kota ya, sengaja. Karena kapan lagi katanya bisa liburan kota Bandung. Thank you loh buat kamu yang udah gabung barengan sama Raden Citra lewat WhatsApp, lewat live TikTok juga nih, lagi dibuka ya on airnya, tinggal di komen aja mau diputerin lagu apa. Selamat malam Mas Bembeng, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya, karena keadaan Citra di sini alhamdulillah sehat. Semoga dimudahkan katanya rezekinya dan job MC-nya, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Requestnya lagu Jessie J dengan Play Slide. Thank you. Ada katanya ya di live TikTok pengen diputerin lagunya dari Titi DJ. Boleh ya. Selamat malam juga buat Happiness, buat Irna Novilda, buat siapa lagi nih, buat Aninda, dan juga buat semua teman-teman Fox yang udah gabung barengan sama Raden Citra di live TikToknya. Yang lagi pada scrolling langsung ya, mampir di live TikTok Fox Radio Bandung, karena langsung diputerin nih lagu requestan kamu ya. Cira udah siapin lagu requestan dari Kang Beng Beng dengan Flashlight dari JCJ. Habis itu Citra puterin lagunya Ellie Campbell dengan That Look In Your Eyes di Fox Nature.

0: lagi musimnya banyak nyamuk teman Fox. Jangan lupa untuk bawa minyak gatalin sanga-sanga yang diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit. Apalagi kalau misalkan kamu udah digigit nyamuk, gatalnya kan gak enak banget ya. Makanya langsung aja dibalurin pakai minyak gatalin sanga-sanga yang punya kandungan jahe merah, citronella oil, dan juga peppermint oil yang untuk mengatasi gatal-gatal. Harga satu botolnya 60 mil, ya harga satu botol 60 mili maksudnya dan Citra itu harganya Rp70.000. Dan kau bisa dapetin minyak gatalin sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia kisah tanpa dirimu dari Anggis Devaki, diri kuasa Mazul Fahmi via live TikToknya Fox Radio Bandung. Dan habis ini Raden Cira udah siapin PC Kota dengan bahagia lagi yang diri kuasa sama Ayah. Thank you so much ya. Buat kamu yang mau gabung barengan sama Raden Citra, langsung aja mampir di TikToknya Fox Radio Bandung, karena Citra lagi buka live request di sana ya. Langsung aja sama Raden Citra puterin. Ini dia PC Kota dengan bahagia lagi, dilanjut dengan lagunya Samsons dengan Nafasmus, dan ada Tulus dengan Teh Hijau di Fox Nation.

ada loh yang bisa bikin kamu bahagia lebih lagi, teman Fak. Sangat-sangat natural cream sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Dan kamu perlu banget pakai sangat-sangat natural cream karena bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah dan juga membantu meregenerasi kulit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak!
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kemendikdasmen luncurkan DigiSkill Badge, LinkedIn buat siswa SMK. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Platform ini dibuat sebagai semacam LinkedIn-nya anak SMK untuk membantu siswa mengumpulkan dan menata berbagai karya serta keterampilan mereka dalam bentuk portofolio digital. Menariknya, portofolio ini nggak perlu menunggu sampai lulus. Sejak kelas 10, 11, dan 12, siswa bisa mendokumentasikan kompetensi, kegiatan ekstrakurikuler, prestasi, sertifikasi, hingga pengalaman magang. Lewat DigiSkill Badge, dunia industri juga bisa melihat kemampuan dan karya siswa, sekaligus memberikan umpan balik untuk membantu pengembangan mereka. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali bersama Raden Citra di Fox Night Show.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

can feel good station Fox Radio Bandung feel good. Almost is never enough. Notop Fox Night Show di hari Senin 24 Agustus 2026 barengan Raden Citra, teman Fox. Terima kasih banyak buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya ya. Jangan lupa besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama dan pastinya masih di 91.7 FM Fox Radio Bandung feel good.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga,
1: sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they, huh?

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id
3: 91.7 FM. Feel good.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
5: Sing ada lawan.
6: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
4: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Feel the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe.

0: you, Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife. And to you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband. I now pronounce you husband and wife.
1: I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. And at least I can do something about it now.
2: So this break is a break.
1: Come on, Jerry. You know this isn't easy for me.
2: This is where it has to happen. This is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I miss my wife.
3: I love you.
2: You?
1: You had me at hello. You had me at hello.
4: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
5: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
6: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
5: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
4: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
7: But I don't understand why she's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
4: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
4: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
5: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
6: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
1: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa, setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres. Setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan, banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing adalah

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa, yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Penyanyi muda berbakat Siska Saras kembali membuktikan langkah mantapnya di industri musik tanah air dengan berkolaborasi langsung dengan Toh Pati. Keduanya bersinergi menghadirkan warna baru buat lagu hits ikonik Gemintang yang pertama kali dipopulerkan oleh Andin tahun 2005. Berbeda dari versi terdahulunya yang cenderung cool dan syahdu, lewat interpretasi Siska Saras dan sentuhan aransemen Toh Pati, Gemintang versi terbaru ini hadir dengan tempo yang lebih cepat, fresh, dan kental dengan nuansa bossa nova dan elemen jazz yang playful. Ini dia, Toh Pati, Siska Saras dengan Gemintang.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hildu. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan. 91.7 FM.

0: Imbauan Satsiber TNI jelang demo 27 Agustus. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menjelang rencana aksi demonstrasi pada Kamis 27 Agustus mendatang, Satuan Siber Mabes TNI mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi narasi di media sosial. Komandan Satuan Siber TNI Brigadir Jenderal Juwinta Omboh Sembiring menegaskan pentingnya bersikap bijak dalam memilah informasi di ruang digital. Menurutnya, saat ini media sosial marak dipenuhi berbagai narasi provokatif dan upaya adu domba jelang unjuk rasa akhir Agustus nanti. Masyarakat diimbau untuk menyikapi setiap informasi secara rasional dan tidak mempercayai maupun menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya. Dan Satsiber TNI menekankan agar warga dapat tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa tanpa perlu cemas berlebihan. Ancaman siber, terutama narasi provokasi di media sosial, diimbau tidak dijadikan sumber keresahan publik. TNI berharap masyarakat bersama-sama menjaga kondusivitas keamanan serta tidak memicu ketegangan di tengah hangatnya perhatian publik terkait rencana demonstrasi 27 Agustus mendatang. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.me.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
5: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
6: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
5: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
4: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.